ohene David mpaibɔ ne o enyom etre aduoson baako ne chichemu enkono no se ntome ntene menkwakwa wabrem na sama ho ode nso sa menyawo me ente ne dai uba dai na menso so me se sama ho ode nsa me mere wabrem a papa menyawo me wate men paibɔ mu nso menyum tom ma sempakam ura aya kula me.

itu kalau dia yang masuk masam. Mana-mana Radit Jamio, Radit Jamio Nami Jira Kwa Nami dia minti-minti asi Yari Amu Jira Nami Nami Yari.